0: kokah hamba ini sengsiang lagi kerawana. Tini ni bagai kokah ham tu bui fikir kathar Bible ni, fikir kena layana. Mokol ni bodla mokol, bua ni bodla bua. Hanya sajak mana okok no, norok kena kah. Pia bang norok no okok shao. Nini ham ya klay nai borok no ya gul ta supidi. Korok sa sik no no ya grat. Kangaro thapra rukhe. Yaksi kangar no sagai rupidi. Korok sa sik nini kam slay ni bagai kes panangke. Nini dulai no bo pono ahai no rewi rudi. Korok sa sik no no bini poza. Zura boli ke mail kaisa tidi hinai hinke te mail kaisa ahai no tidi khoraksa sek nini thani mongsa sek sankhe bona abono rudi khoraksa sek sholok nakhe bona abono rudi nini nok arini boro rokno hamjak di te kena ari rokno nasler di Hanya ini sajak mana okok no norok kena kah? Pia ba ang norok no okok shao. Norok ni kena ari rok no hamzak di. Norok no srai nai rok no hamari irdi. Norok no nasle nai rok ni kaham khai di. Norok ni hamya khai nai rok ni bagai. Teish hatok nai rok ni bagai suri shandi. Hake norok sukna hani norok ni phani sajla ang nai. Tamni hinkhe bobini satungno borok kaham nobo ruo borok hamyarok nobo ruo pia kaham khlainai nobo watei ruo hamya khlainai nobo ruo norokno hamjaknai rokno simi norok hamjakhe kaitor tamongai norokno sokar danai tax romnai rokbo abotei hamjak laibla Norok ni bororok bai simi kok shalai khe. Buinislai kebang tamo khlaima kalaiba. Tai buirok bo abo tiba shalaibla. Sukna hani norok ni pha kaham ngti. Norobo katsino bohaino kaham ngdi. Asujara kathal Bible ni kok kaham sang khanalai khe.
1: Pada hari ketabu, lain hanya bisir ko tinta shalau tampatika, kisah upilin nelayan. Cibara nai bisiwa tinta shalau no Christopher Columbus, dokin Amerika neni kasih aktor, Trujillo, thangane pula saguyo. Abang jagulo, o amseni mung no Farzaka Honduras. Abang kari nai. Tinti shal ni je muito narak jangnai rok shal rong ni bisin chechara char chicha bisiwa tinti shalon shalono balino puila hayung ni puila electric tram haikaba karini tram gari cholongo amoni kare chechara Chukuchi bisiwa tinti shalono. Brahmon mohila shomaj ni teidolma bai Kolkata wa puila Brahmon balika bidyaloy mungine kaisa rungnok khuluk jago. Chichukura ni chichuku bisiwa tinti shalono no puila Hollywood Oscar Shokat Chalungo Abunakare Chichukura Shinichi ba Bishwo Tinti Shalono Sikkim Bharatni Olnui Chinui Hasteng ni Borom Mano Asal jatuh itu saya makan lain tanah bisiwo, tinta shalat tam tam patika, abonikari

Kena rokok jerawo. Kapangnya kerai pandano kenai tunggu. Tapi kapangnya kerai pandau nuruk ni sijak. Kok lo brok nuruk sahori mano sahona ni bagai kok tu kelai di. Jinu 3 8 1 2 3 2 6 2 5 3. Ada kerja jerawo. Tetang syak nato tok rujuk pun sen kenalai nu. Kenai tunggu di logi tunggu di pandapan syak jerawo. Sarasa pandok mega hars. Saya pemuncin tunggu.

0: Kenai Daman?
1: Kenapa no korang pesan akan ke hati baru bangke? Dan angke yang Moharani ni Raju tu.
0: Moharani ni takuk Raju na?
1: Ini atau pandau peni peman datang mana angzara mana ni? Kan medan ni kau pelan dosi jek tu bang mas tu do.
0: Dada.
1: Studio ko jamari diri semana bang.
0: Kebang ma sijak tongkang ke to neng application kai semar nai
1: tabo bu insang medan tabo ke bazaro bar kai sano saik nar nei kai visa ke no ko ba
0: do
1: ke sas nai medan
0: do sadi
1: kan fro to sai pe kai pa no ta kan se ani kok nang ni mo te bi
0: Kena itu ngurus hadi.
1: Nalat kita, semua penduduk najak kan, mungkin kurang belum kan, kita nolok kan. Bolong itu kan, jawiri kan. Sabun itu kurang belum kan, panas jawiri kan. Pungli kisang jora, ani kurang kisang. No me so glass is a really can. Happen a Quran to the long ita. Happen a Quran to the sun ita. Only the sun jura. Honey, Quran bought or can. No me borrow is a really can. I do me iman. That's a by so glass. It's a really long. Don't be done in Quran. Bolong son, ha. Orang kita, asli kami maya bo asli kita. Nok ni tok lak, botol, sabai ka, botol nok bro. Apa nonok ka, uk lama, ama nonok ka, gati lama, angring ka ma, omonong ka, sungkan ni lang ma. Baik kami dah.
0: Do, balai kena ham bai. Angke ang nono sawana tomong no nang nini kubang ma. Do. Balai hambai. Angke balai kena hambai. Angke mong kata ko Raju yang Udaipur bukak ni. Angke ang joto nono obono shanai. Je shi tongai shi mong bai gatal jak shi kering rok joto nono shanai. Tomong no norok ni thani wo kubang ma kok lop rok ba kok tang. Eba kothoma busharok pano. Shi jak rok kubang ma tongkang ke norok chini akash bani ni. Akashbani tui awai klaina ni muchungui tongka hanke narok chini habanogo phaye malai phai mano chini habanogo je naikol nai je panda naikoli tong nai bini thaniwo kaisa koilai rinani nang nai tei narok ni sijak koklop rok abo rophaina ni nang nai tomung nu bongo simung ra kai ba narok chini akashbani ni wo kaisa kokrobani panda hnei tongo ha kokrobani panda o narok shalani bagai shape man nai ga phadi kok du gyasak nai shabotong kok du go hello dipor ka ham
2: banar sanam tuma kai che on ne ni kok mo kisa noya sing ngai jongo bono kisa ro mothana ta ka mothana ki dalan chana ta ke namai ka
0: Dodo ani yang to kaham nu ngi tongu do hai pano kok du go ganga ani khorang no ang khnai tongu ta abo bo jaga fall sang bo rutu gi mai nya bo Dodo ang nai ne bela kheno ham bai kok du tikrang ma bagai do ham bai au ke sai mi abo to technical ni issue rok phanangi mano ka bang অবরক তাং রং জায়া নহনি মানো জানি জানি সামু গাই ফাইদেও জরাবো রচাপং খনা লাইনে খনা তত রচাপং নরকনি বাগে খনাই দংদি তে লগে দংদি

Aki kena di takuk bridges ni kena tak zakpan ni rezapung tu. Jodoh kena itu lewari kencing sung naro kena dia kena tak tak rezapung. Kaya naro kena rezapung kena ramu sung kaya kau tu kladi 0381 232 6253.